Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Kami, Program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan kami, Program Bahasa Indonesia, mengudara untuk setiap hari. Maksudnya, mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.com.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02 9431 303135 atau nomor lainnya 03 9949 2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang industri media Indonesia, National Story Day, Designer Indonesia, kepakan sayap di Australia, dan rasa duka serta mencintai mutlaka hanya bagi sesama manusia.

0: Warta berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 27 Mei. Sari berita penting hari ini, sistem layanan ketenaga kerjaan Australia, anggota Parlemen Federal Partai Buruh Ali France merujuk kepada Komisi Pemilihan Umum Australia, dan dalam bidang olahraga, pembalap sepeda Australia Jay Hindley finish ketiga pada etape ke-16 Giro d'Italia. Berita selengkapnya.
1: The way providers are paid means they are incentivized to focus their efforts on those.
0: Menteri Ketenagakerjaan Amanda Risworth mengatakan terlalu banyak orang yang terabaikan dalam sistem ketenagakerjaan Australia. Mengumumkan apakah yang disebut pemerintah sebagai reformasi terbesar dalam layanan ketenagakerjaan dalam 30 tahun terakhir, Risworth telah menguraikan sistem tiga tingkat baru untuk warga Australia yang mencari pekerjaan. Sistem baru itu bertujuan untuk meningkatkan respon terhadap beragam kebutuhan pencari kerja, menyediakan layanan yang lebih individual bagi mereka yang memiliki kebutuhan berbeda. Richworth mengatakan sistem ini tidak dapat memberikan insentif kepada penyedia layanan untuk mendukung peserta dengan hambatan yang lebih kompleks.
1: The way providers are paid means they are incentivized to focus their efforts on those who fit this narrow profile, rather than supporting everyone on their caseload. And people with more complex...
0: Kelompok kesejahteraan dan ketenagakerjaan mengatakan reformasi ketenagakerjaan pemerintah belum cukup jauh dengan seruan untuk merombak sistem kewajiban timbal balik. Sistem kewajiban timbal balik telah banyak dikritik, termasuk dalam dua laporan Ombudsman Persemakmuran yang menemukan bahwa penangguhan pembayaran kesejahteraan banyak orang karena gagal memenuhi persyaratan. Persyaratan pencarian kerja, mereka mungkin melanggar hukum. Juru bicara Partai Hijau untuk layanan pemerintah Penny Almond Payne mengatakan pemerintah harus mengakhiri model privatisasi untuk layanan ketenagakerjaan.
2: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent.
0: Anggota Parlemen Partai Buruh Federal Ali France telah dirujuk ke Komisi Pemilihan Australia atau AEC terkait klaim bahwa ia terdaftar sebagai pemilih di sebidang tanah kosong di Brisbane. Senator Liberal James McGrath telah meminta AEC untuk menyelidiki apakah anggota parlemen untuk Dixon tersebut melanggar undang-undang pemilu dengan tidak memperbaharui detail pendaftaran pemilihannya. Tindakan para perwira senior kepolisian New South Wales telah diperiksa di Komisi Royal tentang antisemitisme dan kohesi sosial yang sedang meneliti respon intelijen dan penegakan hukum menjelang serangan teror di Pantai Bondi pada tanggal 14 Desember. Pada saat serangan Bondi, Komisi telah mendengar bahwa ASIO atau Operasi Internasional menyatakan bahwa tingkat ancaman teroris terhadap tempat-tempat ramai dan acara keagamaan adalah mungkin, tetapi tidak ada rencana spesifik yang diidentifikasi pada saat itu. Wakil Komisaris Polisi New South Wales, David Hudson, mengatakan bahwa pengaturan berbagi informasi antar lembaga perlu ditingkatkan dan ia mendukung peninjauan tersebut.
3: The Armed Response Command will have dual purpose. It'll be high visibility operations, both static and mobile, similar to models that we have seen overseas about how they are deployed, commanded by a 24/7 police operations centre which will...
0: Data terbaru dari Biro Statistik Australia menunjukkan tingkat inflasi Australia telah melamban setelah mencapai level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Inflasi tahunan turun menjadi 4,2% pada bulan April, turun dari 4,6% pada bulan Maret. Penurunan ini didorong oleh penurunan harga bahan bakar sebesar 7% setelah pemotongan sementara pajak bahan bakar oleh pemerintah federal. Warga Australia memperingati Pekan Rekonsiliasi Nasional dengan tema tahun ini All In, dalam tanda kutip. Pekan ini memperingati dua tonggak penting dalam sejarah negara, referendum tahun 1967 yang sukses, dan keputusan Mahkamah Tinggi Mabo. Hampir 91% warga Australia memilih untuk mengubah konstitusi pada tahun 1967 untuk memungkinkan masyarakat Aborigin dan Kepulauan Strait Islander dihitung sebagai bagian dari populasi. Keputusan Mabo pada tahun 1992 mengakui hak tanah, hak atas tanah masyarakat Meriam di Selat Torres. Berbicara kepada radio NITV, Sasha Greenough, seorang perempuan dari suku Yahru, Walmajari, dan Yahwirin, mengatakan penting bagi semua warga Australia untuk memahami sejarah bersama ini.
4: Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding.
0: Pemilik tradisional Karuk Mara atau Kunjimara, Travis Lovett, telah menyelesaikan perjalanan selama 5 minggu dari Melbourne ke Canberra sebagai bahan atau bagian dari seruan untuk proses pengungkapan kebenaran secara nasional tentang dampak kolonisasi terhadap masyarakat bangsa pertama. Perjalanan tersebut berakhir pagi ini di gedung parlemen dengan tujuan untuk menyampaikan surat kepada Perdana Menteri Anthony Albanese yang ditulis di atas kulit kanguru yang mendesak pembentukan proses pengungkapan kebenaran untuk penyembuhan nasional. Berbicara kepada Radio NITV, Travis Lovett mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai wakil ketua proses pengungkapan kebenaran Victoria yang disebut sebagai Komisi Keadilan Yuruk dan menyadari bahwa ini perlu menjadi proyek nasional.
5: Many of our aunties and uncles back in the times when it was coming off the missions, writing to the mission manager saying, hey, we've saved up enough money through the unfair, you know, labor wages that our people were subjected to be able to...
0: Dan dalam dunia olahraga bersepeda, terutamanya juara Giro d'Italia 2022 Jai Hindley dari Australia finish ketiga di etape ke-16. Pembalap Denmark Jonas Vingegaard menegaskan dominasinya di tanjakan, melancarkan serangan solo di tanjakan menuju cari untuk merebut kemenangan, menuju cari untuk merebut kemenangan. Ini adalah kemenangan etape keempat Vingegaard dalam balapan ini dan semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen pada debutnya di The Giro.
6: I think it was a very nice, very hard climb. It was it's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job.
0: Nah, perakiran cuaca untuk hari Kamis besok, Perth gerimis dengan membaik akhirnya, suhu maksimum 21 derajat. Adelaide mendung 18, Melbourne sebagian mendung 17, Hobart gerimis dan membaik dengan suhu maksimum 18 derajat. Canberra gerimis 19, Wollongong hujan 20, Sydney hujan 22, dan Brisbane hujan kemungkinan badai dengan suhu maksimum 22 derajat. Sedangkan Darwin cerah dengan suhu maksimum 31 derajat Celsius.

Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Sistem Pelayanan Ketenagakerjaan Australia, anggota Parlemen Federal Partai Buruh Ali France, merujuk pada Komisi Pemilihan Umum Australia dan dalam bidang olahraga pembalap sepeda Australia Jay Hindley finish ketiga pada etape ke-16 Giro d'Italia. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 27 Mei.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Yudin, pemandu acara untuk siang hari ini. Semoga anda semuanya sehat walafiat dan siap untuk mendengarkan program kami ini. Nah, minggu lalu kami mempunyai atau menerima tamu dari Indonesia, yaitu para senior editor dari Indonesia, Ibu Retno dari Indosiar dan Mochi TV, Ibu Sulfiani Lubis, Chief Editor ADN atau Indonesian Times, dan Bapak Domoru Ambarita, Chief Editor Tribunesnews.com, Bapak Fajar Pratama, Deputy Chief Editor Detik.com, dan juga Ibu Kartika Sari, Deputy Chief Editor Rakyat Merdeka dan RM.id. Nah, kami mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan beliau-beliau itu. Nah, berikut pembicaraan kami tersebut. Selamat siang sebelumnya kepada Ibu Retno Dinasti.
3: Selamat siang, Ibu.
2: Juga kepada Ibu Sulfiani Lubis.
4: Selamat siang, Bu. Panggil aja Uni.
2: Ya, Ibu Uni. Bapak Domura Ambarita.
5: Selamat siang, Ibu.
2: Bapak Fajar Pratama. Selamat dan siang. Ibu Kartika Sari.
6: Selamat siang.
2: Sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena saya mempunyai waktu yang sangat terbatas, jadi mungkin seperti biasa kan, kalau kita datang selalu keluhan nuwun, tapi keluhan nuwun saya adalah dengan menanyakan mungkin salah satu dari ibu atau bapak yang akan menjawab, silakan, yaitu kenapa ke Australia?
3: Mbak Tika, silakan.
6: Kenapa ke Australia?
2: Ya, kunjungan ini
6: kami diundang oleh pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan dan Australia Indonesia Institute untuk Senior Editors Program. Dalam kunjungan ini kami pergi ke Perth, lalu lanjut ke Melbourne dan bertemu begitu banyak komunitas dari berbagai background, dari mulai profesor, pengusaha, juga mahasiswa dan lain sebagainya. Kami sangat senang berada di dua kota yang indah ini di Australia.
2: Tadinya saya mengira bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak ini akan berbagi pengalaman dengan kami orang media tadinya begitu, tapi rupanya lebih luas lagi. Nah, jika demikian, mungkin saya langsung ke Bu Retno saja, walaupun ini tidak benar seharusnya ya. Harus ditawarkan dulu kan.
3: Iya dong.
2: Jadi bagaimana Ibu, hasil kunjungan selama ini?
3: Hasil kunjungannya sangat inspiring ya, Bu Sri ya. Jadi sebenarnya kami yang justru pengen banyak belajar, Bu, dari kunjungan ini, termasuk ke SBS ini gitu ya. Apalagi ketemu Ibu gitu yang katanya legend gitu. Jadi, tapi ternyata Ibu benar tadi, sangat luas, tidak hanya media, dan kita bertemu banyak pihak seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tika, dan ngobrolin banyak hal dengan Profesor Gordon kemarin ya, mengenai hubungan bilateral, mengenai geopolitik, mengenai peningkatan hubungan dagang mungkin antara Australia Indonesia, impact dari perang Iran ya, Hormuz gitu ya. Jadi banyak sekali yang kita diskusikan gitu. Tadi kita habis makan siang sama Indonesianis, Profesor siapa namanya?
6: Edward Buckingham.
2: Mengapa beliau melarikan diri? Mungkin.
3: Tapi beliau tadi nganterin kita ke sini sampai depan gitu. Terus begitu, tahu nanti mau ketemu Ibu Sri, langsung beliau
6: melarikan diri.
3: Sepertinya udah aman gitu.
2: Langsung beliau pergi gitu.
3: Tapi kita banyak belajar Bu Sri tentang media ya, termasuk dengan SBS, bagaimana media-media di sini beradaptasi. Bertransformasi juga gitu ya. Dan kalau ketemu Ibu Sri ini, kalau saya pribadi jadi seperti nostalgia, karena dulu saya pernah di Voice of America. Mungkin situasinya mirip, providing konten juga untuk banyak bahasa gitu ya. Cuma bedanya mungkin kalau sana bahasanya around the world, di sini lebih ke internal Australia ya, Bu ya. Meskipun bahasanya banyak juga ya, atau ke luar juga ya?
2: Sebetulnya kami juga keluar, Ibu.
3: Keluar juga ya?
2: Iya.
3: Sama.

0: berarti banyak mirip.
1: Fokusnya pada digital. Sebetulnya saya ingin banyak itu menanyakan, tapi sekali lagi waktunya.
0: Silakan Bu, masih ada Bu Uni, Mas Wajar dan Bang Domu.
1: Iya, jadi karena kita orang media, jadi mungkin saya akan lebih fokus pada media dulu. Ya, mungkin Bu Uni dapat menjelaskan ini. Ibu Retno sudah menjelaskan sedikit itu tentang bagaimana kesan beliau atau apa yang dilihat beliau dalam hal industri media ini. Jadi kalau secara sepintas Ibu, tentu saja itu bagaimana Ibu bukan membandingkan. Jadi apakah ada hal-hal yang sama sekali misalnya itu, oh kok mereka melakukan demikian padahal kami tidak, atau enggak, dan sebagainya. Silakan Ibu.
2: Jadi saya pikir kalau misalnya secara global kan bahwa traffic media itu banyak didistribusikan oleh platform global besar seperti Google, itu kita sama ya. Jadi digital acceleration lewat platform global. Tapi yang menarik dan itu sangat membedakan antara kedua negara itu adalah bahwa di Australia itu paid wall itu sudah berjalan dengan baik. Di Perth kami ketemu dengan Business News di mana 50% dari sumber revenue nya adalah dari paid wall. Di Indonesia ini masih jauh dari memadai karena mungkin kurang dari 10% saja. Ada dua grup media besar yang sudah masuk media legacy yang melakukan itu, dan mereka bisa melakukan itu karena punya bank data yang kuat ya, seperti Tempo dan Kompas. Yang lainnya itu belum bisa. Tetapi di Australia mungkin karena apa, literasinya dan kemudian income per kapitanya juga lebih besar dari Indonesia, sehingga penduduk atau halayak di Australia ini lebih mau untuk membayar informasi. Sementara menurut survei bahkan Nielsen, warga di Asia termasuk Indonesia, Vietnam itu kalau bisa gratis kenapa harus bayar gitu. Masih ini yang paling membedakan. Juga koran di Australia ini masih tebal, masih 20-24 halaman, sementara koran terbesar di Indonesia itu sangat jarang untuk bisa 20 halaman. Jadi pasti itu saya lihat misalnya mungkin iklannya sedikit ya, tetapi pasti pelanggannya yang mau membayar itu kuat, sehingga dia masih bisa terbit dengan apa namanya lebih tebal. Jadi ini minimal ada dua hal yang saya lihat yang berbeda antara situasi media di Indonesia dengan di Australia. Kalau apa namanya transformasi digital, saya rasa semuanya di seluruh negara termasuk Indonesia, Australia mengalami ya seperti itu. Kemudian bagaimana semuanya juga berupaya untuk mendapatkan audiens yang lebih muda, Gen Z tadi, itu juga tantangan. Semuanya merasakan tantangan yang sama.
1: Wah, ini banyak sekali ini yang ingin saya tanyakan dari input dari Bu Uni itu tadi. Tapi bagaimana ya, mungkin saya harus memprioritaskan dalam hal ini. Menarik sekali tadi tinjauan Bu Uni tentang koran itu sendiri. Nah, apakah itu kira-kira, ini saya jalan pintas semuanya ini, apakah itu kira-kira karena pengaruh media sosial? Mungkin Pak, mohon maaf, mungkin Pak Domu dapat menjelaskan itu. Jadi orang Indonesia lebih suka, mungkin ya, karena semuanya mempunyai gadget, mempunyai smartphone. Jadi mengapa susah-susah harus baca koran, keluar uang lagi misalnya, mendingan dari sini saja. Kan ini sudah di telapak tangan saya. Silakan Bapak.
3: Baik, ada yang menarik. Kemarin saya cek begitu kami di hotel, koran-koran di Australia itu masih tebal-tebal halamannya. Di Indonesia dulu ada 40-60 halaman. Sekarang rata-rata 8, 12, paling banyak, 16. Paling tebal 16. Artinya apa? Koran sendiri pun beradaptasi terhadap situasi manage cost, cash cost. Pembaca sendiri beralih dari print ke digital. Nah, di kami sendiri, di Tribun, saya sendiri mengalami 4 fase. Fase-fase 10 tahun pertama saya di print, kemudian ke website digital, lalu masuk ke media sosial, dan sekarang ke era broadcast media. Jadi setiap wartawan sekarang harus bisa memproduksi video live maupun taping dari lapangan. Nah, industri digital sendiri mengalami disrupsi yang sangat parah sekarang di Indonesia. Jadi kalau koran atau print banyak tutup, yang membuat saya kaget, Republika bisa tutup, media yang paling pangsa pasarnya besar di Indonesia, itu mengagetkan. Tetapi sekarang disrupsi itu sudah mulai masuk ke televisi, lalu media digital pun mulai terdisrupsi. Karena di Indonesia kata Dewan Pers ada antara 43,000-54,000 media website, sementara selama ini revenue-nya itu paling banyak dari programmatic dari Google. programmatic ini puncaknya 2019. Setelah itu turun terus, sekarang tergerus sampai 90%. Mungkin dalam ke depan kita nggak tahu apakah masih ada 1.000 atau 10.000 media website yang bertahan.
1: Terima kasih Pak Domo. Ini apa membuka lagi ini peluang sebetulnya. Namun demikian, tadi sudah disinggung masalah disrupsi itu.
3: Disrupsi.
1: Terutama dalam bidang media digital. Karena ya, memang digitalisasi itu sudah tidak bisa dihindarkan lagi kan. Tadinya saya memang ingin menanyakan tentang tantangan media di Indonesia, tapi nanti terlalu banyak juga. Jadi saya akan fokuskan pada keberadaan kecerdasan buatan saja. Jadi sejauh mana itu Pak Fajar? Saya sih inginnya panggil Mas Fajar. Bagaimana itu Pak Fajar? Sejauh mana disrupsi dari AI itu?
4: Baik, sebelumnya panggil saya Mas juga tidak apa-apa Ibu, karena satu saya sepertinya paling muda, dua saya dari Jawa. Jadi pas menjawab tentang bagaimana tantangan karena AI, artificial intelligence terhadap media, kebetulan saya dari media digital, saya dari detik.com. Kami berhadapan langsung dengan artificial intelligence itu, karena mau tidak mau artificial intelligence itu menggerus traffic apa namanya yang masuk kepada kami. Pembaca itu sekarang dimudahkan dengan adanya summarizing dari artificial intelligence dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, memang sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya media digital itu menjadikan artificial intelligence itu sebagai kelebihan. Nggak bisa lagi ditolak sepenuhnya, harus digandeng. Misal dalam membantu proses pembuatan berita, hanya membantu. Untuk check and recheck harus murni dilakukan oleh seorang manusia, harus dilakukan oleh wartawan. Kenapa? Tanggung jawab itu sepenuhnya ada di tangan wartawan. Hanya untuk membantu penyusunan berita, membantu merapikan, mengecek typo, dan sebagainya. Segala sumber yang diberikan oleh artificial intelligence itu harus dicek ulang. Jangan sampai dia berhalusinasi lalu dimuat menjadi berita. Itu kan tetap yang harus bertanggung jawab adalah medianya itu sendiri, yang mana wartawannya. Mungkin seperti itu, Ibu.
1: Bapak, memang semuanya tujuannya juga demikian kan tadi ya, Bapak dan Ibu semuanya. Bahwa dengan keberadaan AI itu, ini akan mendongkrak atau memperbaiki atau juga itu menambah bukan saja wawasan tapi juga hasil apa yang sudah kita kerjakan itu ibaratnya. Tetapi saya lebih cenderung khawatir terutama di negara-negara yang katakanlah misalkan bagaimana penggunaan fact check itu belum betul-betul seperti second nature itu, terus dengan mudahnya semuanya bisa dimanipulasi dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengatasi hal tersebut terutamanya, Bu Retno? Apa monggo. Ya?
3: Terus saya mau tambahkan sedikit. AI kan kita tergantung prompt yang kita masukkan. Jadi AI boleh kita juga uji. Kita punya data, tapi kita tanya dia. Datanya dia kalau keliru kita bilang salah loh. Dia akan minta maaf. Kita kritisi lagi masih kurang artinya gini, kita nggak boleh percaya sepenuhnya kepada AI. Dalam konteks jurnalistik, kalau 10 tahun lalu ketika Google memberi referensi yang paling banyak ke media, kita lebih banyak trafiknya dari spesialis medsos, berita-berita yang diolah dari satu sumber. Sekarang ini di era AI kita harus lebih banyak liputan dari lapangan. Jadi perbanyak reporter di lapangan, kurangi editor di kantor, sehingga bahannya banyak tinggal diolah oleh AI. Misalnya ada berita dari satu peristiwa 5 berita. Ini kita gabungkan lalu kita tinggal minta AI, tolong bikin human interest story, tolong bikin hard story, tolong bikin soft news, nah, tolong bikin summarize, tolong bikin infografik. Jadi yang penting sekarang adalah sumber dari lapangan valid dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, di editor tinggal sedikit begitu.

0: Nah, dari masalah tadi yaitu masalah industri media yang kami bicarakan dengan para tamu dari Indonesia atau dari Jakarta itu, kita mengalih ke National Sorry Day. Dan apa itu National Sorry Day dan mengapa tadinya itu diperingati, marilah kita simak rangkuman yang disusun oleh Sydney Leng berikut ini.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
0: This is SBS Radio. Hampir 3 dekade setelah laporan penting Bringing Them Home tentang generasi yang dicuri atau Stolen Generation, pemerintah baru mengimplementasikan 6% dari rekomendasi tersebut. Pada hari permohonan maaf nasional on National Sorry Day tanggal 26 Mei ini, para pendukung menyerukan tindakan pemerintah untuk lebih mendukung para penyintas dan keluarga mereka. Berikut laporan selengkapnya. Pada tahun 1997, laporan penting Bringing Them Home tentang generasi yang dicuri diterbitkan. Hampir 3 dekade kemudian, hanya 6% dari 83 rekomendasinya yang telah diimplementasikan. Tanggal 26 Mei diperingati sebagai Hari Permohonan Maaf Nasional untuk mengenang dan menghormati anak-anak pribumi yang dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka antara tahun 1910 dan 1970. Shannon Dodson, seorang perempuan Yawuru, adalah kepala eksekutif dari Healing Foundation.
3: It is the one day each year when this nation is asked again to face a simple devastating truth that governments in this country took our babies and our children from their families, their communities, their culture and their country. That they did this over generations and that they did this on purpose. This is not history. The people who lived through these policies are our aunties, our uncles, our parents, our grandparents, our cousins. They are sitting beside you.
0: Dia mengatakan bahwa setelah sekian tahun, tidak ada alasan untuk tidak bertindak.
3: 29 years ago, the Bring Them Home report carried those truths into Parliament. Survivors sat in front of strangers and did one of the hardest things a person can do. They reopened their deepest wounds, often for the first time, believing that by putting their pain on the public record, this country would change. The report that followed made 83 recommendations. It was not just a list, it was a roadmap for healing, for justice, for reparations, a set of concrete steps to say this is how we begin to make this right.
0: 29 tahun yang lalu, laporan Bringing Them Home itu diajukan di parlemen. Pada tahun 2008, Perdana Menteri saat itu Kevin Rudd menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada generasi yang dicuri.
4: As Prime Minister of Australia, I am sorry. On behalf of the Government of Australia, I am sorry. On behalf of the Parliament of Australia, I am sorry. And I offer you this apology without qualification.
5: Namun dengan peringatan 30 tahun laporan tersebut yang akan datang dan hanya 5 rekomendasi yang diimplementasikan, para pendukung mengatakan bahwa meminta maaf tanpa tindakan saja tidak cukup. Pada hari permintaan maaf nasional ini, Healing Foundation telah menyampaikan rencana aksi 2 tahun untuk pemerintah federal menyerukan kepada para pemimpin untuk menindaklanjuti permintaan maaf mereka. Shannon Dodson mengatakan rencana tersebut merupakan alat praktis bagi pemerintah untuk memajukan penyembuhan dan keadilan.
6: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things

0: that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
1: Di bawah berbagai skema negara bagian dan wilayah, para penyintas generasi yang dicuri telah diberikan akses ke pembayaran keuangan satu kali sebesar $100,000. Namun, Queensland tetap menjadi satu-satunya negara bagian di Australia yang menolak memberikan kompensasi. Pada hari permohonan maaf nasional ini, pemerintah federal telah mengumumkan tambahan dana sebesar $2.6 juta untuk mendukung para penyintas generasi yang dicuri. Namun, Senator Lydia Thorpe, seorang perempuan dari suku Ganai, Gundi Cemara, dan Jeb Wurung mengatakan bahwa ganti rugi bukan hanya tentang pendanaan. Menurutnya, minta maaf tidaklah berarti hal itu akan dilakukan lagi. Tetapi, apa yang terjadi?
2: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care in 2026. It is still happening. It is still real. And babies are still being ripped out of their mother's arms.
1: Yayasan Healing Foundation menyatakan bahwa para penyintas memiliki proporsi yang lebih tinggi di antara warga Australia lanjut usia dengan kesehatan yang lebih buruk dan pendapatan yang lebih rendah. Shannon Dodson mengatakan bahwa dengan banyaknya penyintas yang mencapai usia lanjut, tindakan atas rekomendasi tersebut menjadi sangat mendesak.
0: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidized co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs to support them as they age with dignity at home.
1: Marion Scrimgeour adalah anggota Parlemen Federal untuk daerah pemilihan Lingiari di wilayah utara. Ayahnya diambil secara paksa saat masih kecil di Australia Tengah. Ia mengatakan bahwa semua anggota generasi yang dicuri harus diberikan dukungan tambahan untuk memastikan perjalanan perawatan lansia mereka tidak menimbulkan trauma lebih lanjut.
3: It is also proposed that there be a Stolen Generations Access and Prioritisation Card and a formal escalation pathway for survivors, aged care complaints, delays and inquiries, and that Stolen Generation organisations be provided with additional dedicated funding over 4 years to assist our remaining survivors in navigating their respective aged care journeys.
1: Shannon Dodson mengatakan bahwa pada tahun depan ia berharap kemajuan nyata akan tercapai.
4: Sorry signals compassion, but action creates justice. My hope is that when we gather again next year for the 30th anniversary, we will not just be marking another date. We will be able to point to real changes. To every survivor and family here today, we see you, we hear you. We carry your stories with us. Actions speak louder than words. It's time to move from sorry to action.
1: Laporan tersebut disusun oleh Sydney Lang untuk SBS News, diproduksi oleh Sri Din untuk SBS Indonesian.

0: Nah, itulah tadi rangkuman tentang Sorry Day atau National Sorry Day itu. Nah, selanjutnya kita akan mengalih ke topik yang lain. Namun sebelumnya kami ingatkan seperti biasa bahwa jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, sebetulnya ada satu lagi nomor yang Anda dapat gunakan apabila Anda ingin kontak kami selama kami mengudara. Nomornya adalah 0429-996-263. Itu apa sewaktu kami mengudara. Jika Anda ingin mengirimkan pesan atau memberi saran, masukan, bahkan kritikan. Nah, selanjutnya kita akan menginjak ke topik yang lain, yaitu pada tanggal 23 Mei yang baru lalu itu, Perwira melaksanakan atau menyelenggarakan apa yang dinamakan Reog dan Sate Festival yang juga dimeriahkan oleh pelaksanaan yaitu fashion show pada hari sebelumnya, pada tanggal 22. Nah, pada tanggal 23 itu saya mempunyai kesempatan berbicara dengan dua desainer Indonesia dari Kayai Rumah Desain, yaitu Ibu Elok Renapio dan Ibu Sylvia, yang menjelaskan tentang perjalanan bisnis mereka itu. Nah, saat ini saya di Sate and Reog Festival yang diselenggarakan oleh Perwira, yaitu di Federation Square, dan bersama saya yaitu Mbak Elok. Kenapa saya panggil Mbak? Karena masih muda sekali, yaitu Mbak Elok Renapio dan Mbak Sylvia. Nah, beliau berdua itu dari produk Kayai, berarti kaya sekali. Jadi karya kebaikan. Terima kasih sekali. Nah, mungkin Mbak Elok atau Mbak Silvi yang mau menjelaskan dulu secara ringkas ya, apa artinya itu, bagaimana Kaya itu berdiri tadinya.
1: Iya, kami dari Kaya. Kaya itu artinya adalah kebaikan, Ibu. Semoga dari karya-karya kami ini bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Kami berdiri tahun 2025. Bulan apa ya, Mbak? Bulan Juli ya. Baru, Bu. Kami masih baru sekali. Tahun ini genap kalau bulan Juni, berarti kami sudah satu tahun. Mau ulang tahun satu tahun. Gitu. Nah, karya kami semuanya, hampir semuanya adalah modest wear, Bu.
0: Mode apa tadi?
1: Modest wear.
0: Modest wear. Nah, bagaimana tadinya berdiri, maksudnya itu kan berdua tadinya. Itu bagaimana, Mbak Silvi?
2: Kita itu awalnya apa ya, customer.
0: Mengapa
2: terus
0: bergabung?
2: Oh ya, kita bergabung awal dari sebuah persahabatan. Saya juga seorang customer dari Mbak Elok Renapio yang sudah bergerak di desainer udah lama. Terus ya, merasa kecocokan, mungkin ini jalan Tuhan, jadi kita berjalan bersama-sama, semoga langgeng selamanya. Amin.
0: Jadi rupanya Mbak Elo sudah lama itu, tadinya apa ya, Mbak, yang mendorong menjadi desainer itu?
1: Jiwanya aja, Bu, saya. Karena memang dari kecil saya sudah suka fashion, jadi ya otak-atik baju dari yang benar jadi nggak benar, maksudnya dirombak total jadi sesuatu yang baru, itu udah seneng banget, Ibu, gitu. Awal karir saya dari wedding, Bu. Dari wedding, kebaya, benar, tapi lebih ke tradisional, wedding tradisional. Nah, Mbak Silvi ini salah satu klien saya. Sekian lama, akhirnya dari berapa ya, 20 tahun lalu ya, mungkin?
2: Lebih.
1: 20 tahun lebih kita sudah saling kenal. Nah, dari situ kita ketemu lagi waktu anaknya menikah. Kok ya, klik aja, klop, gitu. Nah, kita punya padu-padankan akhirnya ya. Jadilah Kaya ini.
0: Nah, jika demikian berarti ada sesuatu yang ditawarkan oleh Mbak Silvi kan? Itu. Jadi apa yang ditawarkan Mbak Silvi tadinya kepada Mbak Elok sehingga bisa mempersatukan menjadi suatu usaha bersama.
2: Kalau saya melihat Mbak Elo ini, apa ya, jiwa seninya itu tinggi ya. Etniknya dapat, terus keluasannya di kebaya juga dapat. Saya apa ya, ada kecocokan dari sudah lama dengan model-modelnya, terus saya juga kombinasi dengan ide-ide saya, jadilah kita berdua gitu.
0: Ini bisa dipikirkan ya, artinya itu jawabannya pasti berbeda.

0: Jadi kalau orang bertanya, orang yang tidak tahu, oh saya ketemu, oh yes, saya punya usaha namanya Kaya. Nah, terus apa sih ciri-ciri atau kekhasan dari produk-produk Mbak Elo itu?
1: Khususnya yang Kaya ya. Yang Kaya ini lebih banyak, hampir 90% kami handmade, Ibu. Jadi mulai dari ornamen, terus kemudian sampai sustainable-nya adalah sisa-sisa bahan yang kita pakai dari baju itu tidak ada yang kita buang. Jadi kita olah lagi entah menjadi aksesoris atau ornamen di bajunya gitu. Jadi intinya handmade kita, art-nya, craft-nya itu dapat sekali kalau di kami.
0: Nah, kalau handmade itu biasanya kan ya handmade itu bisa sebagian, bisa keseluruhan dan sebagainya gitu. Tapi terus bagaimana itu berpengaruh terhadap penjualan nantinya? Karena pada akhirnya kan saya membuat sesuatu untuk saya bagikan kepada orang lain dinikmati, tapi kan juga harus dengan imbalan. Nah itu bagaimana menyelaraskan semuanya itu, Mbak Sylvia?
2: Saya itu melihatnya begini, Bu. Saya kan sudah lama juga mencoba dari desainer ini, dan saya menemukan di Ibu Elok ini berbeda dari yang lain. Keunikannya, keetnikannya, kerumitannya dari hal kecil-kecil. Terus setiap model itu kita punya ide yang berbeda. Tidak melulu batik itu saja, kita selalu main kombinasi, Ibu. Jadi dari batik, dari kain ini, kita selalu mencoba dan mencoba untuk yang terbaru dan modern gitu.
0: Nah itu mengingatkan saya pada bahannya kan, karena tadi kata Mbak Elok, oh semuanya pasti dipakai. Nah kalau semuanya pasti dipakai, berarti bahan itu pasti udah ada di benak gitu loh. Nah apa memang membuat sendiri bahannya, pesan sendiri dan oke, tolong ceritakan secara ringkas.
1: Oke. Kebanyakan bahan kita memang beli, Bu. Tidak ada yang pesan. Kecuali handmade yang kita misalkan untuk aksesoris ya, Bu. Itu memang kita ada sebagian yang bikin dari sisa-sisa potongan itu kita jahit misalkan sesuai pola kecil-kecil sesuai desain kita. Nah, itu yang kita bikin benar-benar. Dari kombinasi bahan sisa dengan bahan yang baru, itu akan menjadi aksesoris ataupun tambahan ornamen di baju. Sedangkan untuk menyelaraskan tadi, kita ada brand second line-nya lagi dari Kaya ini. Jadi untuk yang murah, supaya kita otomatis seorang usaha juga harus ada imbalan ya, tadi Ibu bilang. Yang murah itu bisa menyupport dari yang craft-craft tadi itu gitu.
0: Jadi subsidi silang dari produk-produk itu sendiri. Nah, klien-kliennya biasanya tuh siapa itu?
2: Kita untuk sementara banyak kan dari pejabat, Ibu. Dari pejabat-pejabat kan, beliau kan biasanya ingin sesuatu yang berbeda. Baik kebayanya, baik modusnya. Begitu kan, Mbak Elok? Untuk sementara sih itu, Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari perorangan pengusaha, teman-teman kita yang sesama pengusaha juga, Ibu.
0: Mbak, itu berarti sampai kepada pemasaran kan? Bagaimana caranya?
1: Nah, pemasaran ini kita mesti memang ada tim sendiri, Bu. Cuman karena usia kita masih sangat baru ya, Bu. Jadi pemasaran ini memang masih kita berjalan. Branding kita berjalan. Penjualan ada yang di online, ini yang lagi digodok. Nah, sembari kita jualan, kita branding, ya ini yang kita lakukan. Kita jualan kemana-mana, ya ikutin acara-acara ini.
3: Jawab bilang Bapak ya.
0: Nah, jadi selama ini sudah kemana saja dan bagaimana tanggapan atau bagaimana penerimaan pasar itu ya? Pasarnya belum diketahui siapanya itu.
2: Sampai detik ini karena kita masih usia baby ya, Ibu. Alhamdulillah kalau event-event di Jakarta yang lumayan bergengsi ya istilahnya Mbak Elo, kita sudah mengikuti. Kalau di luar negeri kita kemarin sudah di Kuala Lumpur, terus ya yang kedua di sini, Ibu. Dan untuk selanjutnya di insya Allah negara-negara lain kita akan coba.
0: Satu lagi, sampai dengan saat ini bagaimana masyarakat Australia tentunya?
1: Oke, kita kebetulan roadshow, Bu, dari Canberra, kemudian Sydney, dan ini yang terakhir Melbourne. Antusias di Canberra kemarin luar biasa. Kemudian yang di Sydney agak lumayan. Yang di sini

0: lebih okay banget. Jadi secara penjualan untuk hari ini lebih dari yang dua kota kemarin, begitu. Untuk orang-orang Indonesia yang ada di sini, itu justru mereka yang support banget kita. Dari penjualan itu banyak mereka yang beli sih untuk sejauh ini.
1: Gitu. Saya merasa gembira, berarti jerih payahnya itu dihargai. Itu begitu. Sukses untuk Khaya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali lewat apa saja.
0: Yeah. Terima kasih banyak atas supportnya semua.
2: Terima kasih Ibu supportnya. Semoga berjaya selamanya. Amin.
1: Nah itulah tadi wawancara kami dengan Ibu Elok dan juga Ibu Elok dan Ibu Sylvia dari Rumah Produksi Khaya.
3: Tu verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
4: Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
5: SBS Radio.
1: Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa untuk katakanlah rasa kehilangan, rasa mencintai dan sebagainya itu, apakah itu mutlak hanya terjalin atau hanya ada karena jalinan manusia dengan manusia. Nah, untuk kali ini memang saya akan mengangkat hal yang sedikit lain. Bagaimana kalau misalnya saja itu kita mempunyai katakanlah binatang piaraan yang sudah lama sekali dan tiba-tiba meninggal atau saatnya sudah meninggal begitu. Nah, bagaimana rasa kesedihan itu dan kalau itu merupakan apa ya, teman dekat kita misalnya atau siapa saja begitu. Kalau kita tahu hal yang demikian, apa yang perlu kita berikan kepada orang yang sedang berduka cita itu? Nah, untuk membahasnya, kami mengundang Dr. Margaretha. Beliau psikolog yang juga pendidik dan dosen di Universitas Erlangga di Surabaya. Terima kasih sekali Dr. Margaretha. Dan Ibu, seperti saya katakan tadi, apakah rasa kehilangan, rasa berduka cita dan sebagainya itu mutlak hanya milik kita dan itu yang hanya ada sangkut pautnya dengan orang lain atau sesama manusia itu?
6: Baik, selamat sore Ibu Sri, terima kasih sudah diundang untuk berbicara kali ini. Betul bahwa kedukaan ketika kita kehilangan hewan peliharaan yang sudah menjadi bagian dari hidup dan keluarga kita, ini hampir sama, bahkan juga pada beberapa orang tertentu berat, sama beratnya dengan kehilangan orang yang kita kasihi atau manusia lain. Betul, karena hewan peliharaan sudah menjadi bagian dari hidup keluarga. Jadi bisa dibilang hewan peliharaan itu seperti keluarga kita,
1: ya, anggota keluarga,
6: anak pada orang yang betul anggota keluarga, bisa jadi juga sebagai teman gitu ya, bisa juga memang benar-benar dibutuhkan, terutama untuk orang-orang yang punya kecemasan sosial. Riset menemukan bahwa orang-orang ini akhirnya menggantikan relasi sosialnya yang seharusnya dengan manusia menjadi lebih terfokus kepada hewan peliharaan karena menjadi sesuatu

0: yang lebih mudah diprediksi, diantisipasi, dan lebih mudah diakses dibanding harus berteman keluar rumah. Jadi bisa dibayangkan memang pada orang-orang tertentu, kehilangan hewan peliharaan menjadi hal yang sangat menyakitkan dan penderitaan.
1: Nah, mengapa saya tanyakan hal ini? Saya sudah sering ya, dan kita kan sering melihat juga di itu di film-film misalnya bagaimana hubungan antara orang dengan atau ya kadang-kadang kita mengatakannya majikan kan itu seolah-olah begitu, tapi sebetulnya karena bilang oh tuannya atau apa kan begitu, yaitu dengan hewan peliharaannya itu. Nah, apakah ini ada spesifik hewan apa yang lebih akan lebih mempunyai ikatan yang mendalam atau meninggalkan bekas yang mendalam, atau ya semua hewan saja tergantung dari hewan apa yang dipelihara begitu?
0: Ya, ya. Jadi memang pernah dengar mungkin kisah cerita lah dog person atau cat person, orang yang lebih memilih anjing atau kucing. Nah, ternyata ada risetnya ini bahwa ada tipe-tipe orang yang akan lebih memilih kalau punya hewan peliharaan memilih anjing, dan ada orang yang akan lebih memilih tipe kucing. Karena karakteristik binatangnya berbeda. Nah, ini ternyata ada kaitannya dengan kepribadian si pemiliknya. Jadi orang-orang yang memang istilahnya punya kecemasan kalau ditinggal gitu ya, dan sehingga dia membutuhkan kasih sayang, perhatian orang lain atau hewan lain tergantung sama dia, dan bisa menjadi satu apa ya pengganti atau tambahan relasi sosial di rumah, itu akan lebih cenderung memilih anjing daripada kucing. Karena anjing secara khas adalah hewan yang akan lebih mendekat gitu ya, menunjukkan minat sosial apa mendekat kepada pemiliknya dibanding kucing. Kucing yang cenderung istilahnya kan kayak cuek, makanya sering disebut majikan ya. Karena dia yang nentuin kapan saya boleh didekatin atau saya mau mendekati tuannya. Jadi kalau orang-orang yang memilih kucing gitu ya, itu biasanya orang yang tidak keberatan kalau tidak terlalu dideketin atau tidak keberatan bahwa hewannya ini bukan menjadi sumber relasi sosial gitu ya. Dia cuma butuh, yang penting ada orang di sekitarnya atau ada hewan lain di sekitarnya. Mereka akan cenderung memilih kucing. Dan ini memang ditemukan pada orang-orang yang punya tipe-tipe kelekatan tertentu gitu ya. Dan ini juga digunakan di dalam terapi sebenarnya. Jadi anak-anak yang punya kelekatan yang disorganized atau istilahnya kelekatan yang sulit gitu ya, mereka sulit percaya sama orang lain, mungkin karena mengalami KDRT di rumah, mengalami kekerasan, itu sebenarnya cara mensubstitusi relasi sosial dimulai dengan tahap yang paling aman adalah dengan hewan peliharaan. Jadi sebelum mereka diminta untuk percaya pada manusia lain, akan baik kalau mereka itu punya hewan peliharaan. Di situ mereka merasa nyaman, karena ada beberapa hewan juga bisa menunjukkan rasa cinta tak bersyarat gitu ya. Mereka juga bisa mirroring atau menyamai level emosi kita gitu ya, level emosi si tuan manusianya. Jadi kalau tuan manusianya sedih, dia juga bisa jadi diri dia, menemani. Nah, ini yang membuat anak-anak yang traumatik bisa menjadi lebih tenang dan kelak bisa dinaikkan proses belajarnya untuk percaya dan berelasi dengan manusia lain. Ya. Jadi memang punya impact yang sangat luar biasa.
1: Yang berbeda-beda ya, itu dari karena betul. Ada orang yang suka burung misalnya, itu bahkan burung betul. Kecil, burung kenari, itu kan sangat kecil sekali itu. Tapi rupanya anjing ini seolah mempunyai sifat yang berbeda ya, artinya itu rasa betul. Kesetiaannya itu lebih betul. Apa lebih tebal atau bagaimana begitu, karena banyak sekali kan itu yang di sudah digambarkan lewat ya biasanya lewat film itu. Nah,
0: film
1: iya seperti anjing,
0: bahkan musik ya Bu, banyak juga lagu-lagu tentang anjing.
1: Iya artinya seperti apa ya, seperti anjing ya sudah 20 tahun atau 10 tahun atau lebih tidak ketemu, tapi akhirnya menemukan kembali si tuannya itu atau orang yang memeliharanya itu. Nah, sekarang Bu Margareta, masalahnya kadang-kadang kita kan tidak tahu kan ya, misalnya kalau tahu-tahu kita ketemu dengan teman atau siapa, atau, oh kok sedih sekali sih, iya saya baru saja kehilangan, misalkan anjing saya meninggal, atau kalau di sini biasanya anjing itu karena sakit dibawa ke vet, itu ke dokter hewan, terus oh bapak atau ibu ini kayaknya tidak bisa ditolong lagi, jadi harus sudah katakanlah di apa ya, dibantu untuk supaya dia meninggal dengan tenang, kan begitu itu.
0: Tidur dengan tenang.
1: Ya, ya. Sebentar, Bu Margareta, ini karena waktu telah menjelang, jangan pergi dulu ya. Ini karena waktu telah menjelang, jadi sebelum kita berpisah, ada sedikit pengumuman yaitu dari PPIA UNSW yang akan menyelenggarakan Indonesian Night Market yang ke-24 yang disebut Smaranusa itu, yang akan berlangsung nanti pada tanggal 12 Juni ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada hari Jumat nanti. Selamat sore.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Gujarati on mobile, online and on radio.
3: આપ છો SBS ગુજરાતી સાથે મોબાઈલ પર ઓનલાઈન અને રેડિયો પર.
4: નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું આજના ગુજરાતી કાર્યક્રમમાં. આજનો રેડિયો કાર્યક્રમ કુલીન રાષ્ટ્રના વય વરંગ લોકોની સત્તાની ભૂમિ પર આવેલા SBSના સ્ટુડિયોમાંથી પ્રસારિત થઈ રહ્યો છે. આજનો કાર્યક્રમ શરૂ કરતા અગાઉ અમે આ ભૂમિના પરંપરાગત માલિક અને રખેવાળોનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. અને આપ સૌ ઓસ્ટ્રેલિયાના જે પ્રદેશમાંથી આ કાર્યક્રમ માણી રહ્યા છો તે ધરતીના માલિક એવા એબરિજિનલ અને ટોરેસ સ્ટ્રેટ આઇલેન્ડના ગત, હયાત અને આવનારા વડીલોને પણ SBS ગુજરાતી સ્વીકારે અને સન્માને છે. મિત્રો, આજે એટલે કે 27મી મે અને બુધવારના કાર્યક્રમમાં હું વત્સલ પટેલ આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજના કાર્યક્રમમાં આપણે હંમેશની જેમ માહિતીસભર અહેવાલો, આપણા રોજિંદા જીવનને અસર કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાના અને ભારતના સમાચાર મેળવીશું, તથા કાર્યક્રમમાં કયા અહેવાલો લઈને આવ્યો છું તે વિશે તમને જણાવી દઉં. તો પ્રથમ વાત કરીશું મહિલાઓ અને તેમના માનસિક સ્વાસ્થ્યને લગતા પડકારો વિશે. તે અંગે માહિતી આપશે મીરાનીબેન મહેતા. બીજા રિપોર્ટમાં મિત્રો વાત કરીશું ઓસ્ટ્રેલિયન બોર્ડર ફોર્સના એક ઓપરેશન વિશે, જેમાં એક ભારતીય નાગરિકની ડ્રગ્સ સંબંધિત આરોપ હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તથા કાર્યક્રમમાં હું તમારી મુલાકાત કરાવીશ રજિસ્ટર્ડ માઇગ્રેશન એજન્ટ પાર્થભાઈ પટેલ સાથે, કે જેઓ આગામી વર્ષ 2026-27ના માઇગ્રેશન કાર્યક્રમ અંગે વિસ્તારથી માહિતી આપશે. તથા ગીત સંગીતની મજા પણ માણીશું અને હંમેશા ભારતની જેમ સમાચાર રજૂ કરશે હિરેનભાઈ મહેતા. મિત્રો, આ કાર્યક્રમ માટે તમારા પ્રતિભાવો જાણવાની હંમેશા ઈચ્છા રહે છે તો તમે અમને મેસેજ દ્વારા જણાવી શકો છો. લાઈવ કાર્યક્રમ દરમિયાન સંદેશ મોકલવો હોય તો સિડનીના તથા મેલબર્નના સમય બપોરે 2-3 દરમિયાન તમે મને મેસેજ કરી શકો છો. મેસેજ કરવાનો અમારો નંબર છે 0439-799-767. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આજના કાર્યક્રમની ઓસ્ટ્રેલિયાના મુખ્ય સમાચારથી.